gata, batu bim batu, kedin gata, batu bim batu, kedin gata, batu bim batu, kedin gata, batu bim batu, kedin gata, batu bim batu, kedin gata, batu bim batu. Patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata.

gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim, kidin gata, batu bim batu bim. Patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata patu bum patu bum, kedingata.